moja la mogi ginyori. Moso na ukiyo nyaluoro nyathi gi Rose. Nyathi maber ogalko, bera bera di gi duogo. Kinyo mos na koth nyago wigo kanyo.